0: goodness. Oh, oh, oh.
1: Kaparu safaria taha sevenya. Melako kaparia taha sevila kataha.